0: diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri atau BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
4: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
3: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
5: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
3: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
2: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT initiative. I will carry their word forward, work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
20: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak.

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi di jalan tren traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk Opini Publik edisi pagi hari ini. Dan untuk Anda semua di Opini Publik hari ini, kita akan membahas satu topik untuk kebersamaan kita, yang mana Presiden setuju pendidikan negeri gratis dan segera gelar ratas, ya, rapat terbatas. Komentar Anda dinantikan di 0811-670-78850 dan di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Presiden setuju pendidikan negeri gratis, ini menjadi topik bahasan kita hari ini, yang mana ya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama SMP hingga perguruan tinggi. Oleh sebab Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara hari ulang tahun ke-28 PAN di JCC Jalanayan Jakarta. Komentar Anda dinantikan. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendengar suara Uni pagi ini. Apa kabar Uni?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Cuma sehat. Kabut asap nampaknya tambah jadi,
0: tambah,
1: Mbak Nana. Semoga segera turun hujan.
0: Amin.
1: Itulah doa kita.
0: Amin.
1: Masalah sekolah gratis itu sebetulnya sudah dari dulu kita dengar, tapi buktinya di lapangan tetap banyak juga iuran ini itu, ini itu, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, contohnya mau sekolah iuran ini, mau ini, pokoknya tetap banyak gitu. Jadi pemerintah harus, kalau yang gratis itu apa aja yang gratis gitu. Apalagi kalau mau perpisahan di gedung, itu yang mampu mungkin dia merasa nggak apa-apa, Mbak Nana. Tapi yang untuk beli beras aja sulit, tentu berat bagi dia. Apa salahnya perpisahan itu di sekolahan aja dengan sewa tenda misalnya. Kalau orang yang gajinya banyak, uangnya banyak, ya mungkin nggak masalah. Cuma kan kita mengingat yang kurang mampu gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi kalau memang gratis itu, pemerintah harus menjelaskan apa aja yang gratis. Soalnya yang terjadi di lapangan tetap banyak keinginan gitu. Nah, jadi ya semoga kita berharap yang gratis itu apa aja misalnya. Terus, mohon maaf agak melenceng dikit, MBG itu di stop total dan fokus ke sekolah gratis itu mungkin lebih baik. Menurut saya, kalau memang pemerintah itu sayang kepada masyarakat gitu, jadi harus ditentukan gratis itu apa aja, karena iuran tetap banyak kok gitu. Tetap MBG fokus bikin sekolah gratis. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Kang Uni Kartini yang ingin bergabung, boleh dipesan singkat kita juga ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar pagi ini Pak?
2: Kurang sehat Bu.
0: Kenapa Pak? Dompetnya atau apanya Pak?
2: Pertama dompet, kedua kabut asap Bu.
0: Oh iya, keturunan juga di sana ya. Menjalar kemana-mana.
2: Kebagian, Mbak Nana sih jalannya ke sini kabut asapnya.
0: Oh gitu, nanti disedot ya biar dia nggak ada asap lagi.
2: Bagian lah, ambilnya kabut asap ke bagian
0: oh,
2: kan.
0: Oh gitu, iya.
2: Kalau nggak bagian kan biasanya iri Mbak.
0: Oh,
2: baik. Iya, ada jatah dari atas. Ada kebagian iri kan.
0: Iya.
2: Iya, ini ambilnya kabut asap ke bagian.
0: Okay, silakan.
2: Nah, masalah semua gratis, itu nggak mungkin loh.
0: Kenapa tuh?
2: Nggak mungkinnya gimana, Mbak? Emang gratis dari atas? Studi tur berapa, kalian kan? Nah, antar kira, ayo, nah, ini, kesana kesini, tetap buang lagi. Pendaftaran, kalau bukan, apa namanya, bukan rayon, tetap pakai duit.
0: Iya,
2: tetap, cara pemutaran pakai duit itulah, Mbak. Tanpa duit nggak jalan masalahnya. Jadi bingung apa yang digratiskan kan gitu. Kalau aku sekolah dulu emang ada BP3 kan. Sekarang nggak ada. Cuman banyak uang dari bos ada. Tapi tetap di pemerintah ini tetap mengeluarkan duit. Tahu untuk apa, kan?
0: Iya.
2: Jadi tetap nggak bisa gratis 100% gitu aja.
0: Baik.
2: Nah, kalau bisa benar kata Mbak Ibu Kartini tadi kan, apa yang tertera yang digratiskan jadi tahu. Jangan kongkong-kongkong aja.
0: Oke.
2: Yo, makasih Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Putra Banten yang ingin bergabung ya di layanan telepon kami. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana juga masih nih ada kabutnya enggak?
2: Terlagi ini bertambah parah Manana.
0: Iya, benar sekali di sini juga nih pagi-pagi nih.
2: Aduh, sampai susah bernapas Manana. Mana yang beli juga enggak ada Manana, tambah sesak Manana.
0: Iya, karena mereka juga mungkin malas juga kan mau keluar ya.
2: Itulah Manana, inilah dampak negatifnya Manana dari asap ini Manana. Sampai ke dompet berasap semua ibu-ibu ini sekarang.
0: Iya, mantul kali berasap ya.
2: Bukan lagi, kapasnya bakar ya nasi. Oke, tentang sekolah gratis ini Manana ya, saya rasa ini nggak mungkin juga Manana ya. Masalahnya juga kalau ini sekolah negeri juga sekarang ini ada komitenya juga, ada bayar itunya juga, bayar ininya juga, tidak ada juga gratis dia. Benar juga itu apa Ibu Kartini tadi bilang, batas-batas yang gratis itu yang apa, dijelaskan Manana. Jadi kita akan tahu yang gratis ini, katanya negeri, tapi komite juga masih ada dia itu. Kalau apalagi itu kalau untuk tamatan ini Manana itu harus mengeluarkan gocek juga lebih dalam itu Manana. Itu untuk bayar inilah, walaupun kita sewa gedung di sekolah juga tetap juga ada juga itu bayarannya, sama dengan gedung juga dia. Prosesnya itu kadang sampai 200 sampai 300 kali berapa anak itu berapa uangnya, nanti kita tanya ya ini. Kita juga nanti banyak ngobrol juga, banyak bertanya juga, nanti juga disegani gurunya juga itu jadinya masalah jadi orang tua. Jadi mau nggak mau ya, suka nggak suka ya mau, itulah semua setuju juga kan. Padahal tujuannya di depan, di belakangnya pasti ngomong-ngomong itu wali muridnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kata saya kalau mau ngomong itu di depan forum, jangan di belakang. Kalau di belakang ini nggak kedengaran dia malah. Nah, itulah juga. Tapi kita kalau memang ini untuk digratiskan, kalau memang dulu pendidikan ini katanya dari 9 tahun katanya dulu kan gratis. Tapi kenyataannya enggak sampai sekarang ini ya, enggak ada jalan, cuman omongnya aja gratis kalau cuman ngomongan aja kita menangnya gratis ya. Tapi akhirnya di kenyataannya enggak gratis, dia ada aja bayarannya. Ya itulah, kalau dapat itu kalau memang digratis ya gratisan, yang batas-batas dia gratis itu apa, itu yang diperjelas lagi. Biar Mbak wali murid tahu, gurunya tahu juga, pemerintah juga tahu. Jadi jadi kita mau mau apa kan,
0: ada
2: kita
0: bukti
2: juga
0: ya,
2: mau
0: buktinya ya,
2: mau kalau
0: ya
2: ada buktinya Nana. Jadi kita kan kalau mau ngomong di sosial media kan bukti ini kan ada. Kita kan kalau ini kan sudah kita di sosial media kan ini ranah-ranah nantinya jadi ranah hukum, jadi akhirnya nanti. Jadi yang mau sosmed juga susah, mau apa juga susah. Jadi ya diam aja yang di bawah.
0: Betul.
2: Ya itulah. Apalagi itu anak kita kan ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada tamat SMA. Akhirnya juga ada yang mau kuliah itu Manana. Itu orang tuanya pusing tujuh keliling sampai kemana itu carinya. Apalagi kita makin tinggi pendidikan kita ini, makin tinggi biaya pendidikannya. Kalau udah memang gratis, kalau kayak saya kan alhamdulillah Manana, jadi bisa membantu juga kita kan ya itu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang ada di Sengeti. Yang lainnya silakan, yang terdampak kabut asap ya, kita sama-sama nih kita doa ya, semoga diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bumi kita tercinta ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tempat Pak Ujang sendiri cuacanya gimana nih? Kabut asap ada enggak?
2: Nampaknya adem.
3: ada tipis-tipis mana.
0: Oh, tempat tipis. Kurang, yes. Oh, nah, kalau tempat kita nih rame, kalau, banyak nih.
3: Kalau kemarin nih dekat tebal pagi kemarin.
0: Baik. Silakan Pak Ujang komentarnya pagi ini.
3: Kelapan sayo itu kan masalah gratis di zaman adul duluan, di sekolah dulu gratis.
0: Iya.
3: Yeah. Erat apa nama yang gratis kan? Yang tertentu sambutan yang gratis apa itu kan? Selain itu gratis, nggak ada sekolah gratis di mana. Itu kan kalau buat apa LKKS kan itu kan dari lepas sekolah. Sekarangnya suruh fotokopi beli gitu kan,
0: yeah.
3: Tidak ada yang kita gratis, nama yang gratis kan. So, kalau memang gratis kan dia banyak mak gratis, yang biji lah gratis, banyak apa kan.
0: Yeah.
3: Satu-satu jelaskan yang gratis, kita akan tahu enak mana.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada 4 penelpon yang hadir menemani Nana dan juga pendengar lainnya ya di opini publik kita hari ini di Jambi Menyapa. Yang mana ini Presiden setuju pendidikan negeri gratis dan segera menggelar ratas rapat terbatas. Jadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama SMP, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Dan juga Presiden mengatakan anggaran untuk pendidikan gratis dapat berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Begitu. Nah, penegasan ini sekaligus disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber biaya pendidikan gratis. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan kepolisian, Presiden mengatakan terdapat 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Nah, di sini Presiden Prabowo telah memberi perintah kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut pelaku pembakaran lahan. Ia juga menyatakan akan mencabut perizinan usaha apabila bukti pelanggaran telah kuat.

0: Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi sambil beraktivitas ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Masih Nana nantikan untuk Anda yang lain yang ingin bergabung di line telepon kami untuk kebersamaan kita di Jambi Menyapa Opini Publik. Selamat pagi untuk yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota sambil mendengarkan Pro Sutra di Jambi yang beraktivitas ya, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Mbak, tapi
0: sehat. Tapi apa?
1: Atapnya masih tebal.
0: Oh, kebagian juga di sana ya.
1: Iya, kantongnya juga tebal.
0: Oh iya. Iya. Terus prihatin kalau gitu ya. Monggo Pak E, gimana komentarnya?
1: Ini tentang pendidikan gratis, Mbak ya.
0: Iya, dari presiden nih.
1: Kalau menurut pendapat saya, yang gratis itu yang benar-benar yang berprestasi. Yang memang prestasi itu harus digratiskan semuanya. Tapi harus benar-benar menilainya ya harus secara cermat. Tuh, kalau yang enggak biasa-biasa saja lah, jangan
0: gratis. Iya.
1: Kalau yang benar-benar berprestasi sampai perguruan tinggi pun harus didukung dengan pemerintah. Karena yang berprestasi itu kadang-kadang anak petani itu yang berprestasi, Mbak.
0: Iya.
1: Tuh, karena anak petani berprestasi mau berpendidikan enggak ada biaya kan itu yang susah.
0: Betul. Iya,
1: iya. Yang punya jabatan aja yang disertifikan, nanti anak petani pun yang berprestasi harus didukung terus. Kalau berprestasi nggak mungkin gitu loh.
0: Oke.
1: Mbak, mudah-mudahan pemerintah bisa menilai mana yang berprestasi. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penelpon kita sudah ada Pak Sutrisno juga ya, yang juga kebagian kabut asap sama seperti kita semuanya. Oke, dinantikan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini yang mau ikutan kembali di line telepon kami ya, masih di 0811-6707-8850 untuk yang ingin bergabung. Selamat pagi Mbak Anit. Dia udah nana angkat loh. Iya, Mbak Anita sudah nana angkat loh. Kok ngilang? Gimana coba? Ayo diulang kembali ya. Ternyata belum. Masih di line telepon kami untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk yang ingin ikutan di nomor telepon kami di 0811-6707-8850. Ternyata Mbak Anitanya jadi Anita, Bang Juli. Bang Jul. Ternyata Mbak Anitanya menghilang, dirimu yang masuk ya. Luar biasa.
2: Nah, iya Mbak Anita.
0: Baik.
2: Kesenggol.
0: Iya.
2: Langsung jauh
0: ya. Oke.
2: Tapi ke dapur.
0: Ampun. Tega deh. Baik, silakan Bang Jul.
2: Sehat.
0: Gimana keluarga saya juga ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Silakan Bang Juli, gimana komentarnya Pak?
2: Pendidikan gratis, ya untuk pemerintah mungkin harus lebih fokus Mbak untuk kalau pendidikan gratis agak sulit kan untuk semua seluruh Indonesia. Mungkin saya kan pernah dengar juga katanya ada perbaikan untuk sekolah segala macam. Mungkin tapi fokus untuk perbaikan sekolah. Bukan hanya sekolahnya saja, Mbak, kadang seperti apa namanya WC, kalau rumah itu kadang-kadang ada yang tidak ada yang ada gitu kan.
0: Oh,
2: okay. Jadi kesulitan juga itu. Dulu kan belum ada juga pengalaman dulu Mbak, dulu waktu masih SD itu. Agak susah, kita harus jauh gitu kan ambil airnya. Kadang kamar mandi ada, airnya nggak ada Mbak, jauh harus itu ngambil kan.
0: Jadi
2: pemerintah harus lebih fokus lah untuk perbaikan sekolah, mutu sekolah juga. Kalau gratis kayaknya agak sulit. Terus biayanya dari korupsi, aku rasa sih tidak mencukupi lah. Keluar Indonesia korupsi itu berapa sih?
0: Iya,
2: Mbak, tidak cukup, Mbak. Berapa orang korupsinya juga kan?
0: Iya.
2: Jadi kalau untuk apa namanya sekolah yang dibangun ini sekolah rakyat ya, nah, itu mungkin gratis Mbak ya. Yang pemerintah bangun ini, ya itu mungkin masih bisa lah mungkin kan di manage sama pemerintah. Saya rasa yang wajar-wajar saja lah untuk pemerintah kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jangan terlalu apa memberikan harapan yang tinggi untuk masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kurang baik juga kan untuk pemerintahnya. Itu aja lah Mbak Yanana ya.
0: Makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nana juga harus undur diri dan kita jalan untuk ke acara selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon kami di 0811670788850 untuk Ibu Kartini, untuk Putra Banten, kemudian untuk Rudi di Sengeti, Ujang di Jembatan Mas, Pak Sutrisno, dan juga untuk Juli yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi di FM 88,5 MHz, dan juga untuk yang saat ini mendengarkan melalui stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di edisi hari ini ya. Untuk Anda yang tetap beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Untuk yang sedang di perjalanan, tetap harus berhati-hati saat di perjalanan. Dan saya doakan ya, tepat pada waktunya sampai di tempat aktivitas. Untuk Anda yang menuju tempat aktivitas atau yang menuju ke satu tempat yang sudah Anda rencanakan jauh-jauh hari. Dan kita berharap di hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap berhati-hati dalam menjalankan berbagai aktivitas kita. Ya, pendengar, Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum ini mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun, dalam beberapa kondisi, kita juga mengalami yang namanya musim pancaroba atau masa peralihan musim, yang seringkali ditandai dengan perubahan cuaca yang cukup cepat. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dekat mengenai musim kemarau, musim hujan, dan juga musim pancaroba, serta bagaimana kita dapat menjaga kesehatan dan lingkungan ketika menghadapi perubahan cuaca. Ya, kita mulai dari musim kemarau. Dan untuk Anda semua, musim kemarau ini identik dengan kondisi cuaca yang lebih kering dan curah hujan yang relatif lebih sedikit. Nah, pada periode ini ya, suhu udara di sejumlah wilayah dapat terasa lebih panas, sementara ketersediaan air juga perlu diperhatikan. Musim kemarau bukan berarti kita harus mengurangi aktivitas. Justru inilah saatnya kita lebih bijak dalam menggunakan air. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan, antara lain menghemat penggunaan air, kemudian memastikan tidak ada kran yang bocor, menjaga sumber-sumber air tetap bersih ya, serta menghindari pembakaran sampah dan lahan secara sembarangan. Nah, siapa nih yang masih suka membakar sampah dan lahan secara sembarangan? Merugikan kita semua lah ya. Jadi karena kondisi yang kering, ini dapat membuat api lebih mudah menyebar. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk terus menjaga kondisi tubuh. Karena saat cuaca panas, kita juga harus memastikan kebutuhan cairan tubuh kita tetap terpenuhi. Gunakan pakaian yang nyaman ya, dan hindari terlalu lama berada di bawah terik matahari.

0: Krak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat dong, tegak rap.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Dan untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh kelompok Coklat Salah menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Masih ada informasi lainnya yang akan Anda hadirkan untuk Anda. Dan kalau tadi kita sudah membahas untuk musim kemarau, nah bagaimana kalau kita hari ini juga akan membahas terkait musim hujan. Kalau musim kemarau identik dengan cuaca kering ya, bagaimana dengan musim hujan? Nah, musim hujan biasanya ditandai dengan meningkatnya curah hujan. Hujan tentu sangat penting bagi kehidupan kita, karena air hujan ini membantu memenuhi kebutuhan air, mendukung pertanian, kemudian mengisi sumber air, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, hujan dengan intensitas tinggi juga dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti genangan, kemudian banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang, khususnya di wilayah yang memiliki kondisi lingkungan dan geografis tertentu. Karena itu, ketika musim hujan tiba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat oleh sampah, dan bersihkan selokan secara rutin dan jangan membuang sampah ke sungai. Jadi, bagi pendengar yang berkendaraan, ya jangan lupa untuk lebih berhati-hati ketika hujan turun. Jalan yang licin dan jarak pandang yang berkurang ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
4: Halo.

Resensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Dan pendengar masih dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanoipura, Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi di FM 88,5 MHz, hadir menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan Radio Jambi sambil beraktivitas, ya, terima kasih. Atau yang mungkin dari pagi tadi sudah mendengarkan Perusahaan Radio Jambi dari kita on air tadi, ya, salam bahagia untuk Anda semua. Dan kalau tadi kita sudah membahas mengenai musim kemarau, musim hujan, dan kali ini kita akan beralih untuk membahas terkait musim peralihan atau musim pancaroba. Karena selain musim hujan dan kemarau, ada pula yang kita kenal sebagai musim peralihan atau musim pancaroba. Ya, masa peralihan musim ini merupakan periode ketika pola cuaca dapat berubah-ubah. Pagi hari bisa terasa cerah, kemudian siang atau sore hari turun hujan. Angin juga terkadang bertiup lebih kencang dan kondisi udara dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu lebih memperhatikan informasi perakiraan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi bagi para petani, ya, kemudian nelayan, pengendara maupun masyarakat yang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan, informasi cuaca dapat membantu dalam menentukan waktu dan langkah yang lebih aman. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perubahan musim? Yang pertama, perhatikan informasi cuaca dari sumber resmi. Kedua, jaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, kemudian beristirahat dan menjaga kebersihan. Dan ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, ya, karena sampah yang menyumbat saluran air dapat memperparah genangan ketika hujan. Dan keempat, saat musim kemarau, gunakan air secara bijak dan hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dan yang kelima, selalu utamakan keselamatan ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, pendengar, perubahan musim adalah bagian dari dinamika alam. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitar kita. Dan demikian pembahasan kita kali ini mengenai musim kemarau, musim hujan, dan masa peralihan musim dan atau pancaroba, ya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membuat kita semua semakin peduli terhadap kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan. Dan ingat, cuaca boleh berubah, tetapi kewaspadaan dan kepedulian kita jangan sampai berubah. Nana undur diri untuk menemani Anda semua dan tetap bersama Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Kita masih bersama di FM 88,5 MHz Jambi. Pagi ini hadir untuk Anda hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Agnes Monica dengan Janji-Janji menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, informasi juga akan hadir untuk Anda. Dan kita awali untuk sesi terakhir kita di Jambi pagi ini untuk mengikuti info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati, ada Hari Taufik. Hari.
1: Baik, Pak. Perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Sabtu 19 September 2026 untuk pagi hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan besar wilayah di

erupsi Jambi. Udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kemudian udara berkisar antara 45 hingga 80%, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,2 km. Untuk informasi titik panas tanggal 18 September, terdapat 150 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 16 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 10 titik panas, Kabupaten Sarolangun 21 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 24 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 59 titik panas, dan Kabupaten Tebo 15 titik panas. Demikian baik informasi yang dapat kami sampaikan.

0: tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity. Alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
2: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
2: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
2: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
2: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich. Berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita. Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Dan untuk Anda semua ada Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah hadir menemani kebersamaan kita. Dan saat sekarang pukul 9:28 Jambi pagi ini masih hadir untuk kebersamaan kita tentunya ya. Dan pendengar, pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim ini turut menyoroti hubungan perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kemudian aktivitas pertambangan dan krisis air wilayah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Dia juga menjelaskan persoalan tersebut memiliki keterkaitan karena perubahan iklim dan pencemaran lingkungan dapat saling mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Dan menurutnya pembagian kewenangan antara aturan perubahan iklim dan lingkungan hidup perlu dilihat secara menyeluruh karena keduanya saling berkaitan. Hal ini diungkapkannya saat selesai dialog publik RUU Perubahan Iklim Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 18 September 2026. Dan ia menilai penegakan hukum yang tegas ya dapat mendorong pelaku usaha memperbaiki pengelola lingkungan dan meningkatkan pelindungan masyarakat sekitar. Dan menurutnya produsen juga perlu memastikan sumber bahan tambang memenuhi kaidah pertambangan yang baik agar dampaknya terhadap lingkungan dapat ditekan. Praktik pertambangan yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjaga ekosistem sekaligus mengurangi risiko pencemaran sumber air masyarakat. Ia menyebut pengawasan menjadi bagian penting agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang berkeadilan ini ditargetkan mulai dibahas resmi di parlemen sebelum akhir 2026. Yang mana pembahasan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan. Satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Edi Suparno soroti dampak pertambangan dalam RUU Iklim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, hampir aja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
3: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Kicau mania.
4: Kicau
2: mania.
4: Woi, ibu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu akan sampah di sini? Kok bahaya, kok kamu?
5: Bapak gak nengok aku kok lagi ngapo?
4: Ngapo?
5: Makan sampah, pak. Gak nampak mata bapak tuh.
4: Aduh, bu. Iko kok gak boleh makan sampah di sini, kok bu? Iko, kok dibawa tiang sutet? Bahaya, bu. Aduh.
5: Ngapo pula gak boleh, pak? Apa pula sutet-santet-sutet tuh, ayy? Gak ngerti ini anakku, pak.
4: Membakar sampah sih kok, bahayanya lu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
5: Oh, macam tu pak iyo. Baru tahu pula aku pak.
4: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi kan? Kenapa? Tower itu bisa roboh, semua orang mati lampu.
5: Tapi pak iyo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
4: Aduh.
5: Ambonian bahaya pak.
6: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

0: kuliah. Sapanang, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kita cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Ternyata, dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh. Tapi, beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini, kita sampai di informasi terakhir menutup perjumpaan kita, yang mana Kementerian Luar Negeri Kemlu menegaskan pemerintah tidak menerima nota protes resmi dari negara tetangga. Surat keterangan, maksudnya surat keberatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah memastikan situasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan hingga saat ini tetap berjalan secara kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas bentuk solidaritas negara di tengah penanganan situasi bencana karhutla. Yowene Mewengkang selaku juru bicara 1 Kemlu RI berbicara di ruang Palapa Jakarta Kamis 17 September 2026. Yang mana penanganan karhutla kini terus diintensifkan secara lintas sektor bersama pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Dan juga juru bicara kedua Kemlu RI Nabil Mulacela turut memberikan penjelasan tambahan mengenai penanganan tersebut pada kesempatan yang sama. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melalui langkah penegakan hukum serta operasi pemadaman kebakaran secara ekstensif di lapangan. Nabli juga menjelaskan koordinasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan ini terus berjalan intensif ya guna menangani kabut asap. Dan ASEAN juga telah menetapkan status darurat alert level 3 sejak 26 Agustus. Dan mekanisme status darurat tersebut mewajibkan seluruh negara anggota ASEAN untuk menyampaikan laporan harian secara berkala. Laporan mencakup data titik panas, trajektori angin, serta pemetaan asap untuk focal point sekretariat ASEAN. Nah itu dia penutup perjumpaan kita di musik informasi di Jambi pagi ini, yang mana Kemlu mengatakan Indonesia tidak terima protes resmi negara tetangga soal kabut asap. Sampai di sini perjumpaan kita, selamat berakhir pekan untuk Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

prinsip yang menyuarakan kesetaraan, mengulas keterjangkauan fasilitas dan ruang publik, serta merayakan karya dan prestasi luar biasa dari teman-teman disabilitas. Selamat datang di Ruang Disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Senang sekali di akhir pekan kali ini edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Saya Astu Landari yang akan menemani Anda pendengar untuk segmen Jambi siang ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, kita akan bicara mengenai perpustakaan ramah disabilitas ya, dalam ruang disabilitas dan inklusi untuk edisi hari ini.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di satu pembahasan kita pada ruang disabilitas dan inklusi hari ini mengenai perpustakaan ramah disabilitas ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semuanya di berbagai wilayah di Indonesia pastinya ada ya memiliki perpustakaan ramah disabilitas.

Dan pendengar, mengenai perpustakaan yang ramah disabilitas ini, itu adalah sebuah perpustakaan yang dirancang dan dikelola itu agar dapat digunakan secara mudah, aman dan nyaman oleh semua orang ya. Termasuk juga teman-teman kita, saudara-saudari kita, para penyandang disabilitas. Nah, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan akses fisik ke gedung saja, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, teknologi, layanan, serta lingkungan sosial yang inklusif. Ya, pendengar, aksesibilitas fisik yang tadi ada termaktub di dalamnya ya, perpustakaan perlu menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengguna dengan berbagai jenis disabilitas bergerak secara mandiri. Nah, beberapa fasilitas yang dapat disediakan itu, pendengar, antara lain adalah RAM atau jalur landai untuk pengguna kursi roda. Kemudian pintu dan lorong dengan lebar yang memadai ya, dan juga ada lift pada bangunan bertingkat. Kemudian toilet yang dapat diakses para pengguna kursi roda, dan juga tempat parkir khusus teruntuk para penyandang disabilitas, serta ada juga jalur pemandu atau guiding block bagi penyandang tunanetra. Nah, yang kemudian juga harus ada meja dan kursi ya, yang tentunya ini dapat digunakan oleh pengguna dengan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Nah, itu untuk aksesibilitas fisik ya. Kemudian kalau untuk akses terhadap informasinya, nah, koleksi dari perpustakaan itu, pendengar, itu juga harus dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Seperti misalnya ada buku braille, terus juga ada buku audio atau audiobook ya. Kemudian juga ada koleksi digital yang kompatibel dengan pembaca layarnya ya. Dan buku dengan huruf berukuran besar atau materi audiovisual yang dilengkapi teks atau subtitle, dan juga ada komputer dengan perangkat lunak dan teknologi asistif. Nah, kalau sudah seperti ini, pendengar, penyandang disabilitas atau teman-teman kita penyandang disabilitas tidak hanya dapat masuk ke perpustakaan, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara seperti mana sebagaimana kita ya, untuk bisa memperoleh informasi-informasi yang ada. Anda punya pengalaman mungkin berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, menemukan perpustakaan yang ternyata juga ramah ya disabilitas. Nah, mungkin bisa cerita dan juga berbagi pengalamannya ya. Dan mungkin saja ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya kan, buat bisa apa namanya, menumbuhkan minat bacanya ke perpustakaan ya. Nah, kalau teknologi yang mendukung itu, teknologi yang dapat membantu mengurangi hambatan dalam mengakses informasi. Nah, perpustakaan juga, pendengar, itu menyediakan komputer dengan screen reader, pembesar layarnya juga ada, keyboard khusus, serta perangkat untuk mengubah teks menjadi suara. Dan situs web dan juga katalog perpustakaannya juga sebaiknya itu mengutip prinsip aksesibilitas ya, sehingga dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Dan yang keempat ini adalah pelayanan pustakawannya. Nah, ini dia pelayan publik ya, yang memang dituntut dan harus benar-benar ramah ya. Tidak hanya kepada kita semuanya, yang pasti juga kepada teman-teman kita para penyandang disabilitas ya. Tidak ada pembeda pastinya ya. Karena sikap dan kompetensi pustakawan itu merupakan bagian penting dari perpustakaan ramah disabilitas. Nah, bayangin jika seorang pustakawan yang ketika banyak dan ada pengunjung, ada juga penyandang disabilitas, ketika tidak dilayani dengan baik, apa yang terjadi? Dan tentunya minat mereka untuk kembali lagi membaca di perpustakaan itu akan menurun ya, atau berkurang.
Dan pustakawan perlu memahami cara berkomunikasi untuk memberikan bantuan kepada teman-teman para penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi ya, atau memperlakukan mereka secara berlebihan.

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, pendengar, dan tentunya mengenai pustakawan ini pelatihan yang inklusi ya, pelatihan mengenai inklusi dan aksesibilitas itu penting ya, karena dapat membantu pustakawan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Misalnya nih pendengar ya, ini pustakawan dapat mengetahui cara daripada membantu pengguna tunanetra menemukan koleksi atau berkomunikasi dengan pengguna tuli sesuai kebutuhan mereka. Dan lingkungan yang inklusif itu, perpustakaan ramah disabilitas sebaiknya menciptakan suasana yang membuat setiap pengguna itu merasa dihargai ya. Jadi semuanya itu sama ya kan, dan memiliki kesempatan yang sama juga. Nah, prinsipnya ini bukan sekedar menyediakan fasilitas khusus pendengar, tetapi memastikan bahwa penyandang disabilitas itu mereka dapat belajar, membaca, mencari informasi, mengikuti kegiatan dan berinteraksi secara mandiri. Nah, kalau untuk manfaat yang dirasakan, manfaat perpustakaan yang ramah disabilitas ini, penerapan aksesibilitas memberikan manfaat bagi berbagai pihak ya. Penyandang disabilitas itu memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam pendidikan dan juga memperoleh informasi. Kemudian kalau bagi perpustakaan, penerapan prinsip inklusivitas ini dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang pendengar, pada akhirnya perpustakaan ramah disabilitas itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan perpustakaan yang inklusif, yaitu perpustakaan yang tidak membatasi akses seseorang itu berdasarkan kondisi fisik, kemudian sensorik maupun kebutuhan khusus lainnya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan selanjutnya nanti kita akan coba menjelajahi perpustakaan di Indonesia yang ramah disabilitas itu ada di mana saja ya. Ya, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh, kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah, harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat, ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum

0: Diskusi karya dan pembahasan ruang publik ramah disabilitas akan kembali hadir setelah yang satu ini, tetap di Ruang Disabilitas.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kita di Ruang Inklusif dan Disabilitas ya, yang mana membahas tema mengenai perpustakaan ramah disabilitas yang tadi sudah sedikit banyak saya jelaskan ya. Dan sekarang kita akan mengetahui nih pendengarnya, di Indonesia ada beberapa perpustakaan yang ramah disabilitas ya, yang mana pendengar semuanya, ini salah satunya adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, pendengar, di Yogyakarta juga ada ya, terus juga ada di Jawa Timur, Jawa Barat, ada Aceh dan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat itu ada dua, Perpustakaan Kota Bogor dan juga ada Taman Baca Inklusi serta Terpadu Pangudi Luhur Bekasi ya tepatnya. Dan kalau di Aceh itu ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, itu juga ramah disabilitas ya. Kalau di Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sleman. Dan Sleman ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, bukan Jawa Tengah. Dan kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta adanya Gerahatama Pustaka namanya. Nah, sekarang kita bedah dulu pendengar ya, yang beberapa perpustakaan ramah disabilitas di Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 perpustakaan yang ramah disabilitas di Indonesia. Yang pertama ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Gerahatama Pustaka namanya. Ini juga merupakan daripada perpustakaan umum milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jalan Janti Bangun Tapan Bantul ya. Nah, gedung ini pendengar diresmikan pada 21 Desember 2015 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ya. Pembangunannya sendiri itu telah dimulai sejak 2012. Dan perpustakaan ini dirancang sebagai pusat pendidikan, kemudian informasi, penelitian, pelestarian sekaligus juga rekreasi bagi masyarakat. Nah, kalau dalam kaitannya dengan disabilitas, penelitian mengenai Gerahatama Pustaka ini menemukan adanya upaya untuk mewujudkan perpustakaan inklusif melalui fasilitas yang ramah disabilitas. Kemudian pengembangan sumber daya manusianya serta kegiatan seperti literasi braille dan whispering cinema atau whispering screen ya. Jadi Gerahatama Pustaka ini dapat menjadi salah satu contoh yang menarik pendengar untuk penelitian tentang perpustakaan umum inklusif. Dan ada lagi yang kedua, ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur terdapat contoh yang lebih spesifik lagi, karena perpustakaan daerahnya ini memiliki ruang baca disabilitas. Berdasarkan penelitian mengenai layanan inklusif di Perpusip Jawa Timur, ruang baca disabilitas ini diresmikan pada tahun 2023. Dan ruangan ini dilengkapi dengan peralatan aksesibilitas dan juga memiliki staf pendampingnya juga, termasuk keterlibatan penyandang disabilitas dalam pendampingan layanan. Nah, ini merupakan contoh penting pendengar, karena menunjukkan bahwa layanan ramah disabilitas itu tidak hanya merupakan akses masuk gedung ya, tetapi juga menyediakan ruang, kemudian koleksi peralatan dan sumber daya manusia yang mendukung pengguna disabilitas. Dan selanjutnya kita ke Jawa Barat, ada di Kota Bogor, itu perpustakaannya pendengar yang juga sering menjadi objek penelitian khusus ya, mengenai layanan berbasis inklusi sosial untuk penyandang disabilitas. Penelitian tahu yang diterbitkan pada tahun 2025 lalu ini mengidentifikasi 6 aspek layanan inklusif yang dikaji di Perpustakaan Kota Bogor, yaitu koleksi, ada juga hambatan fisik, kemitraan, program, pelatihan, dan juga pemasaran. Nah, jadi penelitian tersebut menggunakan observasi, wawancara dengan pustakawan yang terlibat dalam layanan disabilitas serta juga analisis dokumen. Nah, pendengar, karena itu Bogor ini juga dapat dijadikan studi kasus ya, untuk melihat bagaimana perpustakaan umum mengembangkan layanan bagi penyandang disabilitas.

0: Baik pendengar, masih ada lagi ya beberapa daerah yang punya perpustakaan yang ramah disabilitas. Setelah yang satu ini saya balik lagi ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda untuk akhir pekan kali ini di program acara ruang disabilitas ya, edisi akhir pekan kali ini. Tetap di Pro 1 RRI Jambi.
1: Inspirasi karya dan pembahasan ruang publik ramah disabilitas akan kembali hadir setelah yang satu ini. Tetap di ruang disabilitas.

Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat

kasih. Iya, berikan masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi pendengar di ruang disabilitas dan inklusi ya, dengan tema pembahasan kita mengenai perpustakaan ramah disabilitas. Ya, kalau tadi kita bicara mengenai daerah-daerah yang punya perpustakaan yang ramah disabilitas ya. Tadi sudah saya sebutkan dan saya informasikan ada di Yogyakarta, namanya Graha Tama Pustaka. Kemudian ada Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada Perpustakaan Kota Bogor. Kemudian ada juga Taman Baca Inklusi serta Sentra Terpaksa Padu Pangudi Luhur. Ini adanya di tepatnya di Bekasi ya. Dan ada lagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh pendengar. Nah, ini secara kelembagaannya berdiri berdasarkan Kanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008. Nah, sebelumnya lembaga tersebut memiliki bentuk atau nomenklatur yang berbeda. Nah, peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 itu juga menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan perpustakaan karena menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana perpustakaan. Kemudian diikuti berbagai bantuan untuk pemulihannya ya. Dan pendengar, penelitian tentang aksesibilitas perpustakaan Kota Banda Aceh ini menunjukkan bahwa gedungnya itu telah menyediakan beberapa fasilitas seperti RAM, area parkir, toilet, tangga, dan fasilitas publik lainnya. Namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian fasilitas fisik itu belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Nah, hal ini justru penting dalam pembahasan akademis karena menunjukkan bahwa istilah ramah disabilitas baiknya tidak hanya didasarkan pada keberadaan fasilitas, tetapi juga perlu dilihat apakah fasilitas tersebut benar-benar memenuhi standar dan dapat digunakan secara mandiri. Nah, tadi ada di daerah istimewa Yogyakarta yang pertama ya, itu tadi ada Graha Tama Pustaka. Nah, yang kedua di daerah istimewa Yogyakarta ini punya dua ya perpustakaan, yaitu ada juga di Kabupaten Sleman, Perpustakaan Kabupaten Sleman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perpustakaan ini menyediakan Braille Corner bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Penelitian Perpusnas menemukan bahwa layanan tersebut sudah tersedia. Nah, tetapi pemanfaatannya belum optimal sehingga diperlukan sosialisasi agar masyarakat tunanetra mengetahui dan juga mengetahui menggunakan fasilitas tersebut. Nah, bagaimana dengan Cimahi? Kalau Anda ingin mengambil contoh yang sangat aktual pendengar, Perpustakaan Kota Cimahi juga relevan ya kalau menurut saya, karena pada tahun 2026 bulan Agustus lalu Dinas Arsip Daerah atau Perpustakaan Kota Cimahi itu secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjadi ruang literasi yang ramah inklusi bagi anak penyandang disabilitas. Nah, dalam kegiatan kunjungan siswa SLB Pambudi Dharma 1 Cimahi, siswa diperkenalkan dengan koleksi, kemudian juga layanan dan fasilitas perpustakaan, serta mengikuti kegiatan literasi itu sesuai kebutuhan mereka. Namun untuk Cimahi belum adanya sumber yang cukup kuat ya untuk menyatakan bahwa tahun tertentu merupakan tahun berdirinya perpustakaan ramah disabilitas. Yang terdokumentasi dengan jelas itu adalah penguatan komitmen layanan inklusinya pada tahun 2026 ini. Ya pendengar, dari beberapa contoh tersebut yang saya sebutkan, daerah yang dapat dijadikan studi kasus perpustakaan ramah disabilitas itu ada di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh ya, dan juga Jakarta ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, perlu dicatat pendengar bahwa ramah disabilitas itu bukan berarti semua fasilitas sudah sempurna.
beberapa penelitian justru menemukan masih ada kekurangan dalam aksesibilitas fisik, kemudian pemanfaatan koleksi Braille, SDM maupun juga fasilitas pendukung. Nah, karena itu dalam karya ilmiah itu sebaiknya digunakan istilah perpustakaan yang mengembangkan layanan inklusif atau ramah disabilitas. Daripada menyatakan bahwa suatu perpustakaan sudah sepenuhnya aksesibilitas. Nah, kalau ini pendengar semuanya, mungkin ya Anda yang suatu saat akan berkunjung ya kan, atau ada waktu untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang di kota-kota yang saya sebutkan tadi, mungkin Anda bisa merasakan secara langsung ya, apakah memang benar sudah ramah disabilitas dan lain sebagainya. Baiklah pendengar, tidak terasa sudah di penghujung waktu di segmen Jambi Siang ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Pembahasan terkait mengenai perpustakaan ramah disabilitas. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi bersama saya Hati Wulandari. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya pendengar. Tepat jam 11 saya ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI ya. Namun sebelumnya saya akan berikan tembang-tembang spesial untuk Anda di siang hari ini jelang ke tepat jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Di Ruang Disabilitas saya tuntaskan sampai di sini pendengar, semoga informasi edukasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Inklusivitas bukan sekedar penyediaan fasilitas, melainkan kepedulian dan kesetaraan sikap dari kita semua. Terima kasih Anda telah mendengarkan Ruang Disabilitas.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi

0: melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olisen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: CF. Mereka menang 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga. Meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Ya, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa. Wow!
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami daerah pengalaman pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Uwe ini sangat penting bagi kami untuk bertanya dan berjalan lebih panjang dan kami akan terus mengawasi lebih baik pertandingan lebih panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan, komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di tekball dan soft tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri tekball setelah mengalahkan Daye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kim Si Joaquin Sousa, India. Tim soft tennis putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi di siang hari ini, pendengar, saya akan informasikan ke ruang dengar Anda untuk berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Panggilan sidang pertama dan kedua teruntuk Ujang Irawan bin Sahono di mana saja berada, ya. Sekali lagi, teruntuk Ujang Irawan bin Sahono di mana saja berada, panggilan Pengadilan Agama Jambi sidang pertama dan kedua diharapkan datang pada hari Kamis 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dan sekali lagi, informasi panggilan sidang pertama dan kedua dari Pengadilan Agama Jambi teruntuk Ujang Irawan bin Sahono di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Demikian pendengar informasi berita panggilan Pengadilan Agama Jambi untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya.
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran, harus tampil mewah dong. Gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu. Tapi gak apa-apa, yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di siang hari ini, di akhir pekan, di hari Sabtu tentunya, menemani Anda semuanya. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan nuansa lagu-lagu religi ya. Sembari kita akan menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini di jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: bayar satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa. Kamu sudah latihan juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang

dalam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: liburan juga coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih Ti, walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan cuy, masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya, caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG, pahami jalur evakuasi di tempat wisata, plus catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya, tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Benar. Nih aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Okay. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online. Cairnya cuma 5 menit. Gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih. Tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Di siang hari ini, pendengar, jalanan di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani, Telanai Pura Kota Jambi agak sedikit lengang ya hari ini di akhir pekan. Ya, karena memang tidak seperti akhir pekan yang lalu-lalu, pendengar. Biasanya kita juga sudah banyak merencanakan kegiatan di luar rumah, ya kan? Namun saat ini ketika akhir pekan datang, kita lebih banyak mengurung diri di rumah, ya. Karena kenapa? Selain bisa berkumpul bersama keluarga, kita juga bisa terus menjaga kesehatan kita, bebas dari kabut asap, ya. Nah, ketika memang keluar dari rumah, pendengar tetap menggunakan masker pastinya.

Baik pendengar, informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id ya, dan tentunya juga informasi dari rri.co.id Jambi juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari pusat pemberitaan RRI ya, yang mana ekonomi kreatif jadi penggerak industri halal global. Informasi ini datang dari Menecraft. Teku Rifki Harsha menilai ekonomi kreatif berperan menghasilkan produk halal bernilai tambah dan berdaya saing global. Pemerintah mendorong saling pengakuan sertifikasi halal antar negara untuk memperkuat perdagangan dan juga efisiensi rantai pasok. Dan halal value chain berkontribusi sekitar 6.400 triliun atau 27% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2025.

Baik, informasi lainnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id yang mana Asian Games 2026 resmi dibuka. Nagoya hadapi tantangan cuaca.

Pendengar, Asian Games 2026 resmi dibuka di Nagoya dengan melibatkan sekitar 17.000 peserta dari berbagai negara Asia. Akomodasi dan cuaca menjadi tantangan setelah muncul keluhan peserta serta ancaman hujan deras dan topan. Cabang olahraga semakin beragam dengan hadirnya e-sport, breakdance, BMX, paddle, dan MMA dalam kompetisi.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Nah, Presiden juga menyatakan pendengar akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya.

Dan pendengar, di cuaca yang seperti sekarang ini banyak di antara kita yang sedang mengalami batuk dan flu ya. Namun pendengar, kita harus antisipasi dan terus ikhtiar untuk pengobatannya, baik itu konsultasi ke dokter atau juga mungkin bisa dengan minuman-minuman herbal ya. Namun satu obat alami ini adalah bahan ramuan yang bersumber dari alam seperti tumbuhan, hewan atau mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk menjaga kesehatan dan meredakan penyakit. Merangkum dari berbagai sumber terpercaya, pendengar, beberapa obat alami yang dipercaya itu dapat membantu meredakan batuk, terutama batuk akibat flu atau iritasi tenggorokan yang perlu dicoba ya. Yang pertama ada madu, dan ini bisa kita konsumsi 1-2 sendok teh atau campurkan ke air hangat atau ke air teh hangat ya. Madu juga dapat melapisi tenggorokan dan membantu mengurangi frekuensi batuk. Air hangat dengan lemon dan juga madu ini juga disarankan ya. Kemudian cukup minum air putih, kuah hangat atau teh tanpa kafein. Dan selanjutnya bisa kumur air garam hangat ya. Ini dapat membantu jika batuk disertai tenggorokan gatal atau nyeri.

Baiklah pendengar, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

88,5 MHz per 1 RRI Jambi, pendengar menemani santap siang Anda. Jangan lewatkan untuk mendengarkan nanti tepat jam 13 Warta Berita Pro 1 RRI Jambi ya. Namun di satu informasi datang dari rri.co.id Sungai Penuh, yang mana pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat infrastruktur digital hingga ke tingkat kecamatan. Nah, Pemkab menargetkan seluruh kantor camat di 24 kecamatan sudah terhubung jaringan internet terintegrasi pada akhir tahun 2026. Dan pendengar, pemerintah daerah menyiapkan jaringan dengan kapasitas yang memadai. Dengan begitu, kantor camat tidak lagi menghadapi kendala blank spot saat menjalankan pelayanan dan administrasi pemerintahan.

Dan informasi mengenai kasus ISPA, pendengar, di Sungai Penuh meningkat 1.159 kasus lansia dan anak-anak itu paling rentan. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh mencatat peningkatan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut ya dalam periode 24 Agustus hingga 14 September 2026. Dengan total kasusnya itu mencapai 1.159 orang. Data ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunar.

Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengeluarkan langkah pencegahan yang disarankan ya kepada masyarakat. Meliputi daripada menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Informasi terkini lainnya pendengar dapat Anda ikuti dalam Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Sabtu 19 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

Gerakan pangan murah Jambi targetkan capai 500 kegiatan. DJPB Jambi soroti peran Pemda dalam pemutakhiran data UMKM. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar pada tahun 2026 mencapai sekitar 500 kegiatan. Target tersebut merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan peningkatan penjumlah kegiatan menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pangan murah di tengah masyarakat. Gerakan pangan murah juga diharapkan dapat dilaksanakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan arahan pemerintah. Johansa menjelaskan pada tahun 2025 yang lalu pelaksanaan gerakan pangan murah di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 300 kegiatan. Menurutnya kegiatan semakin banyak.

0: untuk mendapatkan pangan dan harga yang terjangkau.
1: Pemerintah Provinsi Jambi juga melibatkan berbagai mitra dalam kegiatan tersebut, termasuk Bulog dan Toko Daging Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menjalankan, maksud kami dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Selanjutnya pendengar, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah lebih aktif untuk memperbarui data pelaku UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Asep Saipudin mengatakan SIKP memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan pembiayaan bagi UMKM. Namun menurutnya salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemerintah daerah dalam memperbarui data UMKM di wilayah masing-masing. Padahal disebutkan oleh Asep, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan SIKP sehingga data UMKM yang membutuhkan pembiayaan dapat dipantau dan ditindaklanjuti. Untuk mendorong hal tersebut, Kanwil DJPB Jambi telah melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas yang membidangi koperasi agar segera mengaktifkan dan mengoptimalkan user SIKP.
2: Kita juga mengawal SIKP, ya, Sistem Informasi Kredit Program, di mana di dalamnya kita mengawal tuh pergerakan pembiayaan yang ada di UMKM Provinsi Jambi, kan itu ya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi UMKM untuk bisa mengaktifkan fungsi mereka, karena salah satu kelemahan di Jambi adalah Pemda-pemda ini kurang aktif mengupdate UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Padahal SIKP itu fungsinya ada seperti itu bagi Pemda.
1: Asep menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pembiayaan UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi nominal, tetapi juga tepat sasaran dan merata. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat sektor usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Sementara itu, data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun yang disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Sedangkan realisasi pembiayaan ultra mikro atau UMI mencapai sekitar 254 miliar yang disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan PMI yakni menyiagakan mobil tangki air bersih untuk mendistribusikan air kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Tejo Sukmono, mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Menurutnya, jangkauan pelayanan PMI tidak hanya berada di wilayah Kota Jambi, tetapi juga telah diperluas ke sejumlah daerah sekitar, termasuk juga Muaro Jambi dan Batanghari. Perluasan jangkauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan air bersih akibat kondisi kemarau. Tejo menambahkan, selama musim kemarau pihaknya telah menyalurkan air bersih sebanyak 260 ribu liter dengan jumlah penyaluran air terbanyak berada di kawasan Palmera, Kota Jambi. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air agar dapat menghubungi PMI. Dengan demikian, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan. Saudara, selanjutnya Panglima Kodam Tuanku Imam Bonjol Maijen TNI Arif Gajah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam tidak hanya menyapa prajurit TNI di lingkungan Kodam

0: Tim Kerinci. Namun ia juga meninjau langsung jembatan Perintis Merah Putih yang dibangun oleh personil TNI Kodim Kerinci. Jembatan yang berada di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat. Jembatan ini menghubungkan pemukiman warga dengan lahan pertanian. Dengan adanya akses tersebut, petani kini lebih mudah membawa hasil pertanian dari lahan menuju pemukiman. Dan pendengar, Tuanku Pangdam Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya melalui pembangunan jembatan. Menurutnya TNI juga berupaya membantu masyarakat melalui pembangunan sumur bor, berrenovasi rumah tidak layak huni hingga perbaikan sekolah. Sementara itu Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Kerinci. Menurutnya berbagai dukungan tersebut memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam membuka dan mempermudah akses menuju lahan pertanian. Sementara itu pendengar, kunjungan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, di akhir Warta Berita, pendengar, kita akan dengarkan picture cegah stunting dimulai sejak remaja yang akan disampaikan oleh reporter Rizky Amalia.
2: Stunting tidak selalu dimulai ketika seorang anak lahir. Upaya pencegahannya justru bisa dimulai jauh lebih awal, bahkan ketika seseorang masih menjadi remaja sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sebab remaja hari ini adalah calon orang tua di masa depan. Karena itu, pengetahuan tentang kesehatan gizi, kesehatan reproduksi, hingga perencanaan kehidupan berkeluarga menjadi bekal penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah dan memiliki anak. Di Provinsi Jambi, upaya membangun kesadaran tersebut dilakukan melalui berbagai program Kemenduk Bangga atau BKKBN. Salah satunya melalui Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK dan Madrasah Siaga Kependudukan atau MSK. Program ini mengintegrasikan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, serta persiapan kehidupan berkeluarga ke dalam pembelajaran di sekolah. Dan tahun 2026 ini, Provinsi Jambi mendapatkan target pembentukan 288 SSK dan MSK. Bahkan hingga Juli, 171 sekolah sudah terbentuk. Hal ini sebagaimana disampaikan Yuslidar, selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi.
3: Jadi BKKBN itu tugasnya dari remaja, menyiapkan remaja menuju jenjang pernikahan, itu diurusi oleh BKKBN. Kita punya program yang namanya tadi Duta Gintre, kemudian PIK Remaja, kemudian kita juga punya program yang namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu jadi semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA itu diharapkan juga mempunyai Sekolah Siaga Kependudukan.
2: Disampaikan, kalau remaja sehat dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, maka peluang melahirkan generasi yang bebas stunting juga akan semakin besar. Namun, tantangannya adalah bagaimana membuat remaja merasa bahwa persoalan stunting memang berkaitan dengan kehidupan mereka. Bagi sebagian remaja, stunting masih dianggap sebagai urusan ibu hamil, bayi ataupun keluarga yang sudah memiliki anak. Padahal, calon orang tua yang sehat perlu dipersiapkan jauh sebelum kehamilan. Ayu Zafira, Duta Gintre 2026, mengatakan remaja-remaja masih belum sadar bahwa yang menjadi objek tersebut adalah mereka. Dirinya melihat bahwa pemahaman tersebut perlu terus dibangun. Menurutnya, justru karena belum menikah dan belum memiliki anak, maka remaja perlu mendapatkan edukasi sejak sekarang. Edukasi kepada remaja pun tak cukup hanya melalui sosialisasi formal. Duta Gendre 2025 ini mengatakan dirinya menggunakan pendekatan teman sebaya, diskusi dan permainan edukatif hingga media sosial agar pesan lebih dekat dengan kehidupan anak muda. Pendekatan sebaya dan media digital juga menjadi bagian dari strategi edukasi gendre di Jambi. Sebab di tengah derasnya informasi media sosial, tidak semua informasi mengenai stunting dapat dipahami dengan tepat.
4: Kenapa remaja itu perlu rencana? Iya. Karena kita tahu sendiri, Mbak, ya, kalau mau punya apa ya, goals yang besar, itu kita butuh banget yang namanya perencanaan. Yang matang. Okay. Karena di sini hadirlah peran Duta Gendre atau peran Forum Gendre, di mana di sini kami membantu remaja supaya punya perencanaan yang matang, yang jelas untuk masa depannya. Karena lagi-lagi, Mbak, tujuan utamanya yaitu untuk menghindarkan remaja kita yang ada di Provinsi Jambi ini dari triak KRR. Iya. Karena memang yang kenyataan yang ada itu, Mbak, ya, apalagi remaja saat ini tantangan terbesarnya kadang ketika memasuki usia remaja itu adalah puber. Iya. Nah, ketika mereka udah puber, udah bisa nih merasakan yang namanya cinta-cintaan gitu, Mbak, ya. Nah, ditakutkan mereka jatuh ke pernikahan dini. Nah, itulah peran kami untuk selalu mengedukasi remaja kita supaya ayo kita cegah yang namanya triad KRR ini, kita jauhkan, kita jauhkan ancaman-ancaman yang kiranya bisa mengancam remaja-remaja kita gitu. Karena kenapa juga remaja ini yang perlu kita menjadi sasaran utama? Karena remaja kita saat ini yang bakal jadi orang tua di masa depan. Nah, yeah, kalau remajanya sehat, nanti ketika mereka udah menikah, udah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan juga bakal sehat dan jauh dari resiko stunting gitu.
2: Masih ada anggapan bahwa stunting hanya berkaitan dengan tubuh yang pendek. Ada pula anggapan bahwa pencegahannya cukup dengan makan sebanyak-banyaknya. Padahal, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah makanan, tetapi juga kualitas dan kecukupan gizinya. Kesadaran itu juga mulai tumbuh dari kalangan remaja sendiri. Salah satunya Gusmia, sebagai remaja, dirinya melihat persiapan sebelum menikah bukan hanya tentang kesiapan mental dan ekonomi. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni kesiapan, kesehatan, dan pengetahuan untuk menjadi calon orang tua.
5: Persiapan sebelum menikah itu penting banget, bukan cuma soal persiapan mental atau ekonomi, tapi kita juga harus mulai mempersiapkan kesehatan dan pengetahuan sebagai calon orang tua. Nah, salah satunya ya kita perlu tahu tentang stunting, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi jangan baru kepikiran soal stunting setelah menikah atau saat sudah hamil. Dari sebelum menikah pun, kita sudah bisa mulai menjaga kesehatan, pola makan, dan memahami kebutuhan gizi untuk calon ibu dan anak nantinya.
2: Bagi Kusumia, pengetahuan tersebut seharusnya tidak baru dicari setelah menikah atau ketika kehamilan sudah terjadi. Ia percaya, semakin awal seseorang mempersiapkan diri, semakin kuat pula fondasi yang dimiliki untuk membangun keluarga.
5: Menurut saya, kalau dari awal sudah direncanakan dan kita punya pengetahuan yang cukup, tentunya kita akan lebih siap membangun keluarga dan punya anak yang sehat.
2: Sehat sebelum menikah, siap sebelum hamil. Inilah yang menjadi bagian penting dari pencegahan stunting dari hulu. Persiapan calon orang tua bukan hanya mengenai kesiapan mental, ekonomi, maupun administrasi. Kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan. Artinya, kesiapan berkeluarga memang tidak dimulai dari hari pernikahan. Ia dibangun jauh sebelumnya. Dari pengetahuan yang diperoleh di sekolah, dari kebiasaan menjaga kesehatan, dari pola makan yang baik, dari keberanian mencari informasi yang benar, dan dari kesadaran bahwa menjadi orang tua adalah sebuah peran yang perlu dipersiapkan. Karena mencegah stunting bukan hanya tentang menjaga anak setelah ia lahir, tetapi juga tentang mempersiapkan calon orang tua sebelum anak itu hadir. Remaja yang sehat, remaja yang berencana, remaja yang memiliki pengetahuan menjadi bagian penting dalam menyiapkan keluarga dan generasi yang berkualitas. Sebab generasi sehat tidak hanya dilahirkan, tetapi dipersiapkan.

0: Gerakan Pangan Murah Jambi targetkan capai 500 kegiatan. DJPB Jambi soroti peran Pemda dalam pemutakhiran data UMKM. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Gagal.
1: Kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Ida, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
2: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
3: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 kali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singapura dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefidar Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singapura, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81

Salam hormat dari Urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wanda, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Pro 1. Gimana nih kabarnya sore ini? Masih aman? Masih waras? Atau udah mulai mikirin besok libur gak ya? Atau ada kerjaan kantor lagi gitu? Enggak lah ya. Besok hari Minggu, udah pasti libur. Apapun aktivitas kalian sore ini, jangan kemana-mana dulu karena El bakal nemenin sampai nanti menjelang malam ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih stay di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita.

beberes juga. Atau mungkin lagi rebahan nih sambil pura-pura sibuk sini dengerin 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Dijamin bakalan mantap lah pokoknya. Karena kita bakal dengerin lagu-lagu pilihan, ada informasi terbaru juga, terus cerita menarik, dan tentunya teman ngobrol buat nemenin sore kalian. Jadi volume radionya boleh dinaikkan sedikit, kopinya kalau masih ada diseruput lagi, dan yang paling penting jangan lupa bahagia, ya enggak?

pukul 15.17 kita akan mengikuti azan asyar ya. Baiklah, tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh. Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cari.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Buku baru lagi ya, Ma?
2: Iya, sayang.
1: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
2: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
1: HP malah gudangnya, Ma.
2: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
1: Iya juga sih, Ma.
2: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

96,7% dari sungai penuh Kerinci. Sobat Pro 1, pernah gak sih kalian lagi duduk-duduk terus kepikiran, kenapa kok bisa menguap itu menular? Atau kalian baru dengar kalau menguap itu bisa menular? Fenomena ini memang dikenal sebagai menguap menular atau contagious waning. Jadi melihat, mendengar, bahkan kadang cuma memikirkan tentang menguap bisa membuat kita ikut merasakan ingin menguap. Para peneliti masih mempelajari secara pasti kenapa hal ini bisa terjadi. Salah satu penjelasannya berkaitan dengan respon sosial dan kemampuan kita menangkap perilaku orang lain. Tapi menguap menular juga enggak selalu terjadi pada semua orang. Yang menarik, menguap sendiri bukan berarti kita pasti mengantuk. Kita bisa menguap ketika lelah, bosan, baru bangun tidur, atau dalam kondisi tertentu ketika tubuh sedang melakukan penyesuaian. Jadi kalau sore-sore begini kalian tiba-tiba nguap, jangan langsung bilang, wah acaranya bikin ngantuk. Bisa jadi memang tubuh kalian sedang butuh istirahat. Nah, aku penasaran nih, kalau kalian lihat orang menguap, kalian termasuk yang langsung ikut menguap atau malah tahan supaya gak ketularan? Boleh kirim jawabannya ke WA 0811-7870-9670, nanti akan aku bacain. Tetap di 96,7 FM Pro 1, sungai penuh Kerinci, karena sore ini kita bukan cuma ditemanin musik, tapi juga ada cerita-cerita kecil yang bikin kita bilang, oh ternyata begitu ya.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji kan tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ma, Papa berangkat dulu ya.
4: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
3: Halo. Halo.
5: Posisi di mana sekarang?
3: Saya sekarang di jalan.
5: Nanti saya telepon lagi.
3: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
5: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
6: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
5: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
6: Apa? Suami saya kecelakaan?
7: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Apa Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya Bu, ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang Bu.
0: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ronda, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81 RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sobat Pro 1. Hari ini ada festival kopi kerinci di Kayu Aro ya, di M10. Ya, pembukaannya tanggal 19 September 2006 yang resmi digelar di lapangan M10 Kayu Aro dan akan berlangsung sampai besok tanggal 20 September. Festival ini mengangkat tema kopi kerinci tanah surga menuju panggung kopi dunia. Wah, keren ya. Bukan cuma tempat untuk ngopi-ngopi santai, kegiatan ini juga mempertemukan petani kopi, barista, pelaku UMKM,

60 ya, pameran produk UMKM serta ada juga coffee experience sampai pertunjukan seni dan budaya Kerinci. Besok rangkaiannya juga dilanjutkan dengan field trip ke kebun kopi dan kompetisi cup tester. Jadi buat Sobat Pro 1 yang berada di sekitar Kayu Aro dan pecinta kopi, ada kegiatan menarik yang bisa dikunjungi akhir pekan ini. Enggak cuma buat kalian yang ada di Kayu Aro juga sih. Yang dari luar daerah juga banyak yang datang kabarnya ya. Apalagi yang dari Sungai Penuh. Harapannya kopi Kerinci gak cuma dikenal sebagai hasil perkebunan daerah, tapi juga semakin dikenal sebagai produk unggulan yang punya nilai ekonomi dan potensi pasar yang lebih luas. Nah, Sobat Pro 1 sendiri lebih suka kopi hitam, kopi susu, atau kopi yang penting ada gulanya? Kalau aku sih suka kopi susu gula aren ya. Nah, kalau kalian pecinta kopi banget bisa datang ya. Besok masih ada kok acaranya. Oke, tetap bersama LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Kita lanjutkan lagi sore ini dengan musik pilihan untuk menemani aktivitas kalian.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatikan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka repek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.
3: Anda masih bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
0: Siap dong. Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
2: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
2: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
2: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
2: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji gak tuh?
2: Iya, janji.
1: Oke.
2: See you.
1: Bye-bye.
2: Bye.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من الشيطان الرجيم.
1: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: berdoa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengan

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. 2. Tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. 3. Kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
1: Sebaiknya kamu tahu.

96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Sobat Pro 1, sebelum kita lanjut ke penghujung siaran sore ini, El mau kasih sedikit update cuaca nih untuk Sobat Pro 1 di Sungai Penuh dan Kerinci. Saat ini hujan deras sedang terjadi di beberapa wilayah. Jadi buat Sobat Pro 1 yang masih berada di luar rumah atau sedang dalam perjalanan, kalian hati-hati ya, apalagi kalau jarak pandang mulai berkurang dan kondisi jalan licin. Kalau memang gak ada keperluan mendesak, lebih baik berteduh dulu sampai hujan mulai reda. Jangan mikirin malam mingguan dulu ya. Dan buat yang sedang berkendara, jangan lupa kurangin kecepatannya, nyalakan lampu kendaraan, dan tetap jaga jarak aman. Buat Sobat Pro 1 yang di rumah, nah ini waktunya bikin minuman hangat, bikin mie rebus ya kan. Cari posisi paling nyaman dan tetap ditemenin musik-musik pilihan dari Pro 1. Dan buat kamu yang sedang berada di luar jangkauan frekuensi 96,7 FM, jangan khawatir, tetap bisa dengarkan kami melalui RRI Digital. Tetap bersama LD 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Karena sebentar lagi kita akan sampai di penghujung siaran sore ini, yaitu di pukul 7 lewat 00 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Sigas, RRI Sungai Penuh. Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Sobat Pro 1, gak terasa ya waktu terus berjalan dan kebersamaan di sore hari ini bersama kalian sebentar lagi akan selesai ya di pukul 19:00. Buat yang dari jam 3 tadi sudah nemenin El, makasih banget. Buat yang baru gabung sore ini, terima kasih juga. Tetap memilih 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Citra Wulandari. Semoga dari musik, informasi dan obrolan kita sore ini ada sesuatu yang bisa bikin hari kalian sedikit lebih ringan. Dan buat yang masih di perjalanan pulang, hati-hati di jalan, jangan ngebut, karena yang penting bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Saya El di Jaga Sore undur diri. Tapi sebelum itu masih ada satu lagu pilihan yang akan menemani Sobat Pro 1. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti warta berita.

0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi

0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
1: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
0: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
3: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
4: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
3: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
5: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
3: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional

0: tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
2: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
1: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
3: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
1: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
5: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
4: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
6: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan, kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
4: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
8: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
7: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentertip, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
8: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
7: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi. Memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
8: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
9: Ya harapnya ya senang lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
8: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Gajah Bijaksana melaporkan.
0: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
11: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
10: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
12: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
10: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: ASEAN Foreign Minister colleagues.
0: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
14: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
15: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
16: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
15: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
17: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
15: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini Geofarmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar hadir untuk Anda di kebersamaan untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana tetap bersama kami. Nanti akan ada di Ruang Rindu yang akan menemani Anda.

0: Halo. Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Yah, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi.
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua, sabar!
1: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir dia
3: sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia. Bunuh, bakar.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Radio Republik Indonesia Jambi mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Panggilan Seruling. Penyusun naskah Wijang Widiatmo. Musik dan montase Irzal Azwar. Pengarah acara Eli Rojali. Inilah Panggilan Seruling.

0: Abang, kok abang banyak ngelamun akhir-akhir ini? Ada apa kiranya yang tengah mengganggu pikiran?
1: Tidak.
0: Bang, malam sudah larut. Sebaiknya kita tidur. Tutuplah jendela kamar itu. Angin yang masuk terasa dingin, Bang.
1: Maaf, bila kau terbangun oleh angin yang dingin ini, Ita. Aku lupa bahwa kamu sudah tidur tadi, sementara jendelanya belum tertutup.
0: Sejak tadi abang tidak tidur-tidur. Lihat, jam sudah menunjukkan pukul 23:30 malam. Bukankah besok abang mau keluar lagi? Dan...
1: Mataku tak mau dipecingkan, Ita. Sepertinya beberapa hari ini aku susah tidur gitu.
0: Itu karena diganggu pikiran yang macam-macam, Bang.
1: Barangkali begitu, Ita. Kepala aku pun ikut-ikutan pusing itu. Nafsu makan pun mulai menurun.
0: Baik, abang jangan terlalu dipikirkan. Itu sudah menjadi ujian bagi kita dari Tuhan. Seharusnya kita bersabar dan mencoba bisa melawannya. Bila kita sadar dan berusaha, masa kita takkan diberikan hak anugerah yang lebih baik?
1: Itu yang aku tak bisa, Ita. Bagaimana aku bisa tenang sementara aku melihat keluarga aku pelan-pelan hancur?

0: Apakah dengan caramu begitu keluargamu pun tidak hancur, Yunus?
1: Aku serba sulit, Min. Bagaikan makan buah simalakama. Rasanya zaman yang dikatakan reformasi ini bukannya membuat kita bahagia dan sejahtera, tapi dibunuh pelan-pelan.
0: Pada dasarnya tujuan utama reformasi itu baik, Yunus. Cuma sebagian orang sajalah yang menyalahgunakannya.
1: Bagaimana kita bisa mengatakan baik bila rakyat kecil seperti keluar dari mulut macan malah masuk ke mulut singa?
0: Anggaplah itu nasib dan cobaan.
1: Nasib?
0: Iya.
1: Dan cobaan. Anak-anakku jadinya terancam. Aku tak bisa sekolah, bahkan tak bisa makan gara-gara di PHK tanpa uang pesangon lagi. Kami jadi menderita.
0: Seharusnya para karyawan yang di PHK bersatu dan minta pesangon pada kepala perusahaan itu. Begitu, Yunus. Oh ya, kira-kira berapa orang yang di PHK itu,
1: 10 Yunus? Orang.
0: 10 orang?
1: Hampir separuh, sepertiga. Kami ini semuanya berjumlah 35 orang.
0: 35 orang?
1: Tidak termasuk satpam di perusahaan itu.
0: Iya,
1: kami sudah mengambil jalan damai, meminta secara baik-baik.
0: Iya.
1: Alasannya perusahaan rugi dan hampir gulung tikar katanya. Uang belum ada, tapi mereka menjanjikan akan mengeluarkan 2 bulan gaji. Sebagaimana pesangon dari ya entahlah entah kapan pokoknya mau
0: apa
1: diberikan.
0: Apa alasan mereka mengeluarkan kalian? Bukankah Ita, ya Itamu itu termasuk karyawan senior, begitu kan?
1: Ya itu tadi, dan lagi katanya kami ini pun sekolahnya tidak tinggi. Yang tinggal itu kebanyakan sarjana dan sarjana muda. Ada juga yang tamat SMA tapi punya keahlian.
0: Tampaknya sekarang memang diperlukan orang-orang profesional, Nus.
1: Ya, karena ingin mencari orang yang profesional, tak ada lagi timbang rasa gitu kan. Tak ada lagi kemanusiaan. Itu namanya kejam.

0: Sudah. Tak usah diomelin lagi. Akhir-akhir ini abang memang banyak marah, banyak melamun. Aku ikut-ikutan bingung. Lihatlah, badan abang makin menyusut. Muka pun jadi muram, bang. Aku tak ingin abang sakit.
1: Kau pikir aku tak sakit selama ini?
0: Iya, sudah. Kita terima apa adanya. Selagi masih ada yang kita makan, kenapa kita mesti susah? Dan lagi upah jahitan aku ini masih terus mengalir, bang.
1: Aku tak tega kamu bekerja banting tulang sementara aku luntang lantung.
0: Ya enggak apa.
1: Aku takut anak-anakku tak sampai sekolahnya Ita.
0: Yang penting abang mau berusaha. Kerja apapun asal halal. Dan aku pun membantu. Kapan lagi aku melihatkan baktiku pada keluarga? Selama ini aku hanya tahu meminta padamu saja.
1: Aku tak pernah berharap dan juga menonton istri bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga kita, Ita.
0: Bang, sudah. Nikmati sarapan kita pagi ini. Tak usah berpikir yang sulit-sulit.
1: Anak-anak sudah pergi sekolah, Ta?
0: Sudah. Abang masih tidur. Mereka tak berani membangunkan untuk pamit.
1: Tak usah pamit lagi sama aku. Aku tak bisa kasih mereka uang jajan kok.
0: Bang, kok bicara begitu?
1: Kau lupa, Ita. Dulu waktu aku masih bekerja, mereka pamit pergi sekolah. Pasti sekalian minta uang jajan. Sekarang, apa yang diharapkan dari aku? Ayah kiri seperti ini, pengangguran, dan hanya bisa makan dan tidur saja di rumah.
0: Tak ada beranggapan begitu, bang. Abang saja selalu dibawa ke hati. Sudahlah, akhirnya aku jadi serba tak enak. Ayo, abang mau antar aku ke pasar. Aku mencari kerjaan baru.

0: Ah, aku sudah muak. Sudah putus asa, Min.
1: Nus, Nus. Orang hidup itu perlu berusaha tanpa kenal putus asa. Ingat kan, waktu kita sama-sama pergi dari desa kita, kau masih ingat kan?
0: Ah, desa kita, Desa Tanjung. Aku merasa rindu pada desa kita itu, Min.
1: Sudah lama memang kita tidak pulang. Padahal desa itu tidak jauh. Tapi ya kita, terutama kau, sudah melupakannya sejak lama. Kira-kira sudah berapa tahun, Mus, ya?
0: Kita merantau 11 tahun yang lalu. 11 ketika tahun. Kita akan mencari kerja. Ingat gak?
1: Ya, 2 bulan kamu tiba di kota Jambi. Kamu sudah mendapatkan pekerjaan. Katamu ditawarkan oleh paman istrimu yang waktu itu jadi mandor di perusahaan. Nasibmu baik, diberi pekerjaan, lalu dikawinkan dengan keponakannya. Sementara aku 4 tahun di sini, baru bisa dapat kerja dan menikah setelah 2 tahun bekerja di desa kita.
0: Ya, meski kau lambat mendapat kerja, kau lebih beruntung dari aku, gitu kan? Kau menjadi pegawai negeri, statusmu bisa menjamin hari tua.
1: Kalau soal keberuntungan, masing-masing kita punya, Nus. Hanya waktunya saja berbeda. Kapan terakhir kau pulang?
0: 3 tahun yang lalu, ketika ibuku meninggal dunia.
1: Kau membawa istrimu pulang, dan...
0: Aku pulang bersama 2 anakku. Kebetulan Ita tak bisa ikut waktu itu. Ada urusan di sini katanya.
1: Ada urusan atau memang sengaja tak diajak? Ketemu sama si Irni, begitu?
0: Kau ini.
1: Kabarnya sampai sekarang masih sendiri. Patah hati barangkali?
0: Tidak tahu, sebab aku tak mau bertemu dia lagi.
1: Mengapa? Takut? Atau
0: kau pernah bertemu dia, Min?
1: Pernah, ketika aku pulang 2 tahun yang lalu. Sejak itu aku jarang pulang karena sibuk. Apalagi ayahku dan ibu ikut aku ke sini.
0: Dia tanya aku enggak?

0: Untuk apa? Bukankah dia sudah mengkhianati aku? Tanpa kabar, tanpa memberitahu, dia menikah. Aku seperti disepelekan.
1: Kamu jangan cepat mengambil kesimpulan, Irni, sebelum benar-benar tahu duduk persoalannya.
0: Aku tahu kau teman karib Amin. Dan dulu ketika kalian sama-sama di desa, kau juga yang mengajukan aku untuk berpacaran dengan dia,
1: ya. Tapi kan? Kamu juga suka dia, kan? Pada mulanya kan, begitu kan? Mungkin sampai sekarang masih suka.
0: Mula-mula aku suka dia karena ia paling pandai meniup seruling.
1: Yeah.
0: Setiap hari bila dia sedang santai di sawah
1: atau
0: di bawah batang duku di samping rumahnya, ia selalu meniup seruling menyanyikan lagu yang enak untuk didengar.
1: Dia memang pandai meniup seruling. Bahkan ketika dia diajakkan lomba serulingnya di arena Karang Taruna antar desa, selalu saja dia menjadi pemenangnya. Memang hebat dia. Dan lagu yang dinyanyikannya selalu lagu-lagu romantis. Siapa sangka itu menarik hati seorang gadis.
0: Jangan diingat lagi.
1: Yunus memang pemuda romantis, tapi dia juga pendiam dan kalem.
0: Pendiam dan kalem, tapi menyakitkan.
1: Kau tak pernah bertemu dia sejak berpisah dulu, kan?
0: Sangat menyakitkan. Lebih baik tak usah aku bertemu, Amin.
1: Berarti kau membencinya. Tak adakah sedikit maaf untuk orang yang pernah dekat denganmu? Irni, setidaknya kita pernah bersahabat. Apakah kau dendam dan ingin merusak dirimu sendiri karena pengkhianatan itu? Begitu?
0: Sebenarnya aku tak ingin mendengar apa-apa lagi tentang dia, Amin. Betul, bukan aku benci, tetapi untuk apa, bukan? Apalagi untuk merusak diriku. Aku bukan bodoh.
1: Kalau kau tak menyiksa diri, setidak-tidaknya kau mau menerima lamaran orang lain. Bukan menolak, dan selalu menolak. Kasihan ibumu, dia selalu mengadu padaku untuk mengingatkanmu sebagai sahabat.
0: Aku belum mau menerima kehadiran lelaki dalam hidupku, Amin.
1: Berarti kau masih menyintainya, kan? Jangan mengelak. Aku tahu itu. Cinta seorang wanita selalu saja dalam dibanding cinta seorang lelaki. Tetapi ya, ada juga lelaki itu mencintai wanita dengan tulus, Irni.
2: Aku memang salah, Min. Aku memang perlu dibencinya.
1: Sekali waktu kau pulang, temui dia. Kau harus akui kesalahanmu dan minta maaf. Dengan cara itu, kau dapat menghibur hatinya. Dan kau pun tak dihantui penyesalan masa lalu, begitu.
2: Tapi aku tak berani pulang, Min.
1: Loh,
2: apalagi
1: kenapa?
2: Dengan membawa kegagalan ini, Min. Aku malu. Bukan saja dengan Irni, tapi juga dengan orang tua yang ada di desa-desa kita, gitu.
1: Orang desa kita tidak banyak ulah, Nus. Bukan seperti orang-orang kota. Semua urusan orang diurusin. Orang desa selalu lugu, tak ambil pusing. Tiap hari dia hanya berpikir untuk mencari makan hari ini, ya, tanpa banyak tuntunan. Nah, itu.
2: Aku pulang untuk apa? Ayah dan ibuku sudah tak ada. Sementara dua kakakku ya sudah keluar semua.
1: Inilah kesempatan kau pulang. Bukankah kau masih punya rumah? Rumah orang tuamu. Kini kosong, tak terurus. Begitupun kebun dan sawah. Daripada kau tak punya kejelasan di sini, lebih baik kau pulang.
2: Ya, sebagai anak bungsu, memang dulu orang tuaku menginginkan aku di desa saja, gitu. Tetapi egoku mengatakan aku harus keluar. Ya, seperti kakak-kakak aku. Dan aku ingin hebat di negeri orang, hingga membuat orang desa kagum kepada aku. Ya, tetapi kekaguman itu telah runtuh dan hancur rasanya. Aku tak berani pulang. Aku...

0: Bila itu jalan terbaik, kita harus ikuti, Bang.
1: Tapi, Ita,
0: untuk apa kita menunggu tanpa kepastian di sini? Sementara di desa kita punya lahan yang mesti kita kerjakan.
1: Aku merasa aku...
0: Abang takut ketemu Irni dan dituding sebagai kasih yang telah mengkhianati janji, begitu.
1: Ita, dari mana kau tahu hal itu?
0: Maaf, Bang. Aku pernah mendapatkan beberapa surat di laci meja kerja Abang. Dan hal itu aku tanyakan pada Amin. Maaf, Amin temanmu yang menceritakan dengan syarat aku harus menyimpan dan memberitahumu, takut Abang marah.
1: Jadi Amin telah...
0: Tolong, Abang jangan marah pada Amin. Akulah yang telah memaksanya untuk...
1: Tidak, Ita. Aku hanya ingin berterima kasih pada dia karena dia telah menolong masalah ini untuk bicara padamu. Sementara aku sendiri tak punya keberanian.
0: Apakah untuk ketemu Irni dan bicara terus terang Abang tidak punya keberanian?
1: Kita bicara soal pulang kampung saja. Nah, karena kamu mau untuk pulang ke desa, ke desaku kan, dan tidak menyesal. Baiklah, cuma kau tahu sendiri di desaku, desa Tanjung itu tak seramai seperti di kota ini.
0: Lalu kalau tidak ramai, memangnya mengapa?
1: Kau sebagai orang kota, biasa ramai, akan jadi bingung kita.
0: Seorang istri harus ikut suami, apalagi untuk kembali ke desa asal suami. Aku sangat senang. Apa Abang tidak?
1: Dari tadi kau selalu membujuk hatiku. Kita pulang, kalau memang itu pilihan...

0: Sebenarnya itu bukan pilihan, tapi...
1: Maafkan aku, Irni. Aku salah memang. Kau pasti membenciku dan mengatakan aku ingkar. Aku
0: belum katakan apa-apa. Itu kau sendiri yang katakan. Kenapa kau tak kenalkan aku pada istrimu dan anakmu? Sekian tahun kau tinggalkan desa. Apa kau lupa dengan tata cara di desa kita ini?
1: Aku tak pernah lupa. Iya. Aku akan kenalkan nanti itu padamu.
0: Tak perlu gugup begitu, Nus. Sebab biasanya orang yang gugup adalah orang yang salah.
1: Ir.
0: Aku telah kenal Ita kemarin di tempat cucian. Aku telah ceritakan seluruhnya tentang masa lalu kita, agar dia tidak curiga bergaul setelah ini denganku. Sekalian aku mengundang dia.
1: Irni, kau jadi... Apakah semuanya kau ceritakan tentang hubungan kita dan...
0: Aku bukan gadis bodoh, Nus. Meski aku lahir dan tinggal di desa, aku hanya mengatakan pertemuan kita sejak kecil. Lalu suka bermain di sawah, dan akhirnya aku tertarik saat kau memainkan seruling, lalu jatuh cinta dan dihianatin. Itu saja.
1: Irni, maafkan aku.
0: Tidak mengapa, itu perjalanan nasib. Aku mengundang Ita, dan kini padamu. Minggu depan, aku akan menikah dengan pemuda yang tidak setampan kamu. Dia datang dari kota sebagai PPL, dan dia juga suka memainkan seruling. Itu saja.
1: Oh, jadi?
0: Kau pulang mungkin karena panggilan seruling. Dan aku menikah juga karena panggilan seruling.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Panggilan Seruling. Penyusun naskah Wijang Widiatmo, dimainkan Sanggar Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku Adi Putra sebagai Yunus, Irni dimainkan oleh Putri, Muslidar sebagai Ita, Juprizal sebagai Amin.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi malam ini untuk di lagu-lagu daerah Nusantara. Ya, yang ingin bergabung boleh silakan saja 0811 78 79 670. Selamat bermalam Minggu Pendengar, edisi 19 September 2026 menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Yang ingin putarkan lagu-lagu daerahnya, silakan saja 0811 78 79 670. Tadi kita sudah membuka pembukaan lagu daerah ya, ada dua tembang lagu dari Tapanuli dan juga dari daerah Kerinci. Dan untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu daerah kesayangannya, lagu daerah asalnya, boleh silakan saja 0811 78 79 670.

0: Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Mariam Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Citra ini.
1: Oh, siapa?
0: Dengannya Mbak Citra.
1: Mbak Citra, apa kabar Mbak Citra?
0: Baik, alhamdulillah. Tapi suaranya
1: agak berubah sedikit ya.
0: Lagi batuk.
1: Oh, lagi batuk ya. Itulah, tapi agak berubah sedikit.
0: Iya.
1: Jadi cuaca gimana di sana? Kabut asapnya masih ada, masih belum atau sudah hilang?
0: Semakin parah malah.
1: Lagi parah juga ya. Iya. Sama lagi itu di Jambi. Iya. Kalau pagi sekitar jam 7 itu sama lah dengan sebelum jam 6 pagi.
0: Ya, anak-anak sekolah udah diliburkan juga di sini.
1: Ya, kalau petang tuh ya jam 5 sama jam 6 maghrib. Jadi lagunya lagu apa nih Mbak Citra?
0: Lagu daerah apa?
1: Lagu daerah Jambi boleh ya?
0: Boleh.
1: Lagu daerah Jambi, Abangku Jauh. Baliklah abangku balik.
0: Boleh.
1: Ku tunggu ya, di tengah lama.
0: Oke, spesial untuknya siapa nih, Pak? Pak?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Citra. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Kemudian ada Iker Shanti, kalau lagi monitor, selamat malam. Ada juga Pak Wo, ada juga Ibu Mar. Untuk semua lah yang lagi menitur, selamat malam. Untuknya Mbak Citra, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Mbak Citra.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita sapa kembali yang ingin bergabung untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. 0811 78 79 670.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Katonyo sapanua hati, tapi nyatonyo ado duo cinto nan dijago. Untuk dun sanak nan bamuluik galak, tapi batinyo ramuak. Nan sadang baraja maikhlaskan inyo nan mamilia orang lain. Mari kita marakiak malam ko.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun, derasnya air sungai dapat memelukan hati kita. Ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 9,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menyapa Anda untuk sembang lagu daerahnya ya. Silakan saja ingin bergabung melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp resmi Pro di nomor yang sama 0811 7879670.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat.
0: Iya baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
1: Dengan baik.
0: Siapa?
1: Pak Pito.
0: Oh, Pak Pito ya, apa kabar?
1: Iya, ya Robra.
0: Iya, iya. Oke, baik ya kabarnya ya.
1: Sehat,
0: alhamdulillah.
1: Langsung Pak, lagu apa nih Pak?
0: Lagu daerah nih.
1: Ada lagu Montani Pak.
0: Apa?
1: Montani.
0: Lagu daerah mana?
1: Montani.
0: Lagu daerah mana?
1: Dari lagu daerah Cirebon Pak, Aring.
0: Apa judul lagunya?
1: Montani.
0: Montani.
1: Iya, dari Aring. Ini dengar.
0: Iya, iya. Yang darinya, ya, yang darinya siapa?
1: Darinya Jenny, Pak.
0: Iya, oke. Okay. Spesial untuknya siapa nih lagunya?
1: Buat Pak Citra, Pak. Ya, buat Mas dan semua, Pak. Ya, Pak, jangan Pak, ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini Pak Pita ya tadi, Pak.
0: Oh, belum mati lah, ya. Oh, oke deh. Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Ya, silakan saja 0211-7879-670 ya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Putra Ipanas.
0: Apa kabar nih Bang Putra?
2: Apa kabar Mas Ra?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Putra apa kabarnya?
2: Iya, baik juga. Alhamdulillah, sehat walafiat. Malam ini kita lagu daerah ya.
0: Iya, benar-benar. Lagu daerah mana?
2: Malam ini kita minta lagu daerah
0: apa?
2: Yaitu lagu daerah Sumatera Selatan.
0: Ya apa?
2: Judul lagunya Ribu Lah Ribu.
0: Oh baik.
2: Ya, salam-salamnya untuk Mbak Citra sendiri yang sedang bertugas. Selamat bertugas, semoga sukses segala-galanya dan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu Wataala adanya.
0: Iya.
2: Kemudian untuk orang tua kita Datu Sako, selamat malam dan selamat terhibur. Juga untuk Putra Gunung Kunyit, Putra Dewa, Putra Jaya Merah, dan Mama Ipa, Mbak Merlina dan Bunda Ini. Semua semuanya aja tanpa terkecuali. Terima salam dan selamat ribu, selamat malam dari Putra Haipanas. Atas waktunya diucapkan terima kasih.
0: Ya,
2: sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengar kita masih menyapa Anda 0211 7870

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ya, Bapak Pendengar, masih menemani Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini di lagu-lagu tebal Nusantara ya. Dan hanya beberapa menit lagi pendengar, selanjutnya di lagu-lagu nostalgia mengantar Anda untuk kebersamaan di penghujung acara kita untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tak bersama itu sengaja penuh menemani Anda hingga farmasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Yeay, usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Minggu 20 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahu al-azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mau'izah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal-amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal-ghadab yuzilul aklu wal-hasadu yuzilul din wat-tama'u yuzilul haya' wal ghibah yuzilul amalus salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu, kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal godob yuzilul aklu. marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan 4 mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati. Mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga, keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau marah, kata Nabi. Jangan engkau marah. Dua kali Nabi mengatakan jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Qur'an pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa Ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kazimina al-ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kazimina al-ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fid din, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita. Wala tatamannaw ma faddalallahu bih ba'dukum 'ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al hasad wal hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki, karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal ghibah yuzilul amalus soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja, amal soleh bukan hanya zakat saja, amal soleh bukan hanya puasa saja, dan amal soleh itu bukan hanya haji saja, tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau ghibah, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitam fakaritumu wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarihtumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward, apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita dan dia terjauh dari dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nasru minallah wa fatun karib. Demikian tausiah kita. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, kalau seandainya Anda masih bersama

0: Indonesia Sungai Perak menyampaikan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Dinas Ketahanan Pangan pastikan stok pangan Jambi aman. Pemerintah daerah harapkan lebih efektif dalam pemutakhiran data UMKM melalui sistem informasi kredit program. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lalan. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan tersedia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan pemasyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pangan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia sekaligus dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan melalui program pangan murah dengan menggandeng sejumlah mitra.
2: Masyarakat jangan khawatir ya, pangan kita sampai hari ini masih aman dan tersedia dengan baik.
1: Johansyah menilai kegiatan pangan murah penting untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Selain masyarakat, gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Para pedagang yang berjualan di kawasan Taman Kota diminta taat aturan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
3: Kabid Pengelolaan Pasar Kota Sungai Penuh Hendra Nasution mengingatkan kepada para pedagang ataupun pelaku UMKM yang berjualan di kawasan Taman Kota ataupun yang sering disebut dengan kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama terkait waktu ataupun jam berjualan yang telah ditetapkan dan disepakati. Hendra menyampaikan terkait aturan jualan yang sudah disepakati, yakni dari hari Senin sampai Sabtu, yakni yang telah ditetapkan pada pukul 17.00 ataupun jam 5 sore sampai pada malam hari. Sedangkan di hari Minggu, para pedagang diperbolehkan berjualan sejak pagi hari, yakni sejak pukul 8 pagi sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Diberlakukannya jadwal tersebut agar tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Selain itu juga para pedagang diminta untuk berjualan secara teratur dan juga tertib, mengingat banyaknya pelaku UMKM ataupun pedagang yang berjualan di kawasan tersebut.
4: Kalau hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 3 malam. Kecuali hari Minggu boleh dari jam 8 pagi sampai.
3: Selain para pedagang, para pembeli juga dihimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya secara sembarangan yang dapat menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan kasus ISPA di tengah paparan kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
5: Guna mengantisipasi meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap yang melanda Kota Sungai Penuh, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mengambil sejumlah langkah pencegahan. Upaya tersebut diantaranya membagikan masker kepada masyarakat serta memberikan edukasi secara langsung tentang cara menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunarti mengatakan pihak hanya telah turun langsung ke masyarakat untuk membagikan masker. Pembagian masker dilakukan melalui puskesmas setempat serta bekerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengoperasikan layanan puskesmas keliling. Layanan ini sekaligus menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, terutama saat harus beraktivitas di luar rumah.
6: Program yang akan dilaksanakan oleh Kota Sungai Penuh melalui Dinas Kesehatan, yaitu pertama kita membagikan masker kepada masyarakat di tempat-tempat strategis yang ada di Kota Sungai Penuh melalui puskesmas dan juga Dinas Kesehatan. dan juga ada beberapa organisasi masyarakat yang juga berpartisipasi memberikan masker yang dimintanya langsung ke Dinas Kesehatan, mengaktifkan puskesmas keliling melalui mobil-mobil puskesmas yang ada di wilayah Kota Sungai Penuh.
5: Di samping itu, Gunardi menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi asap semakin pekat. Masyarakat juga diminta untuk menggunakan masker serta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh memperkuat pembinaan spiritual para lansia melalui kegiatan keagamaan di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
7: Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh melaksanakan kegiatan penguatan spiritual bagi lanjut usia di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia, khususnya dalam aspek mental dan spiritual. Pembinaan dilakukan melalui doa bersama, pengajian atau ibadah, pembacaan kitab suci, ceramah keagamaan, serta refleksi diri. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin, mengatakan penguatan spiritual diharapkan dapat meningkatkan kedekatan lansia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menumbuhkan ketenangan dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Sri Kartini Alpin juga berharap Rumah Lansia Juara terus berjalan dengan produktif, sehingga menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif dan menjalani hari tua melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat.
8: Hari ini sangat spesial, hari ini kami mengajak mereka semua untuk berkumpul dan berkegiatan di Rumah Singgah Lansia Juara, tepatnya yang kita tempati hari ini. Jadi nanti harapannya nanti rumah lansia ini, rumah singgah ini akan terus tetap berjalan, berlanjut. Nanti para pengurus sekolah nanti akan menjadwalkan dari 8 kecamatan itu secara bergantian.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alfiantri, mengatakan penguatan spiritual membantu lansia memaknai pengalaman hidup secara positif serta menghadapi kecemasan, kesepian, dan ketakutan terhadap sakit maupun kematian. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong tumbuhnya sikap sabar, ikhlas, dan optimis, sehingga lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih damai dan bermakna.
9: Ya, kalau yang hari ini khusus dimensi spiritual. Di dimensi spiritual untuk lansia ini sangat bermanfaat dan sangat besar pengaruhnya terhadap bagaimana untuk menciptakan ketenangan batin pada para lansia kita, sehingga mereka bisa terbebas dari beban baik psikis maupun psikologisnya. Jadi harapan kita lansia ini dia tetap sehat dan produktif di usia lanjut.
7: Dengan penguatan spiritual dan aktivitas yang positif, para lansia diharapkan tetap sehat secara mental, aktif dan produktif, serta mampu menikmati masa tua dengan lebih berkualitas. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DJPP Jambi dorong Pemda lebih aktif dalam pemutakhiran data UMKM. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam pemutakhiran data UMKM melalui sistem informasi kredit program. Berita selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
10: Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah lebih aktif memperbarui data pelaku UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil DJPP Provinsi Jambi Asyep Syaifuddin mengatakan, SIKP memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan pembiayaan bagi UMKM. Namun menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemerintah daerah dalam memperbarui data UMKM di wilayah masing-masing. Padahal, kata Asep, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan SIKP sehingga data UMKM yang membutuhkan pembiayaan dapat dipantau dan ditindaklanjuti. Untuk mendorong hal tersebut, Kanwil DJPP Jambi telah melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas yang membidangi koperasi agar segera mengaktifkan dan mengoptimalkan user SIKP.
9: Kita juga mengawal SIKP, ya, sistem informasi kredit program, di mana di dalamnya kita mengawal tuh pergerakan pembiayaan yang ada di UMKM Provinsi Jambi, kan itu ya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi UMKM untuk bisa mengaktifkan fungsi mereka. Karena salah satu kelemahan di Jambi adalah Pemda-Pemda ini kurang aktif mengupdate UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Padahal SIKP itu fungsinya ada seperti itu bagi Pemda.
10: Asyab menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pembiayaan UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi nominal, tetapi juga lebih tepat sasaran dan merata. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat sektor usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Sementara itu, data pada Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Jambi menunjukkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah yang disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Sedangkan realisasi pembiayaan ultramikro atau UMI mencapai sekitar 254 miliar rupiah yang disalurkan kepada sekitar 31 ribu 900 debitur. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
1: Dengan nama pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Kesehatan Pangan pastikan stok pangan Jambi aman. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam pemutakhiran data UMKM melalui sistem informasi kredit program. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Persatu Singapura dan Kerinci. Dan pagi hari ini Lalan akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya di hari Minggu yang sepertinya akan sangat cerah ini. Dan semalam kita ada hujan, semoga kabut asap itu sudah hilang. Nah, pendengar tetap bersama kami, menikmati semua lagu di pagi hari Minggu ini. Selamat pagi kami dan Lalan akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, sungai penuh dan kering.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan.